0: viki kusukela muvulo
1: ivula hiku ku khingi musa hi khingi muka
0: hiwasibili
1: hipinda
0: hiwasithathu
1: hipinda hipinda hipinda kala wazihlanu na hiku nyika a
0: matimu ni zvungati zva ntumbunuku titekatekani tikaringani ni switokozelo
1: kutiva ni kutivhikela mabadzi
0: marungula
1: mahungu
0: atolo nyamunka ni manziku ka chikatela vasva
1: amahanyela ni udzunzu ga wasa tika siku ni siku wa wasa
0: atisimu ni muzika ke
1: Kuhava, kona lwe angi wula himani
0: 101.6 yona frequencia hina ka FM
1: Hi radio Mosambiki Mbungana wa wena aka chikati chonkhe nika gihitsamela

Ngulasa wengi siwa yete tsiga inyabani apu nyambi tumia yetonga kuwa zimili zeze za litsigu la mhunu. Unikasi litsigu nya north. North ngima kuo nya junyo mwakanya 2026. Lago pela krateli endulili nya hitonga ka zimindi zizi za litsiku la munu. Apunya kunukunuku na mninga mohungu marata kuku tsinza Maputo ya antena nasional. Kuna randaya kumninga mihungu. Nya mohungu manara pako ku jikati nya zi desodash. Kapunya ma himbeli ya tu ya litsiku la munu. Ina mninga kasi ka ndrima yinya kupele. Kala wafubi nyazi desora sinzimu za litiku la Musambik apu wabihina rasako ndima nya online hita wakasi dahibula kustilu nyo tiranganyi simba wakasi nyukupanya ka litiku nyi litiku kuhikati nyazi desora mahungu ma nara pako kuhitonga apo kasi kuna lenti yaku hibera punya magazine magazine yatu mahungula kukala bafupi nyadzi dosi yora kuhikati kyo kinyadzi onzi na mninga mahungu mata kuku tsinz Maputo ya tena nasional kuna landele kasi kuhiminga sitivisu nyaku hambani kaya ya majimbele yatu ya litsiku la mhunu mhunu aku mavili aku terza feira ku kitsungu kribil kuma anan uwe hengu sura zimri ya dali setsa bu nya sadi abu nya endulele nya hitonga

Inan aba Isaura Antonio atakwata hininga mihongo nyama hongo malala pangoko ikatinya zin desaurus Isaura inglosa kuyabe mahongo malala pangoko wa ikatia kwel tulamono.

0: kenya ambani gabineti ya fumgazi wa mwengu wa kipangu kenya ambani kema nikawina utembisa usimama kutu makunzi ya mwehile nyakupahi malanga yale nyakozi kanganzi ya nyaku ningi pasa zero umu nyamitumu nyasehulu miungu basi animambi kuhikatinya zile shora shinareza kulaba
1: Ngubonga izaura Anthony Kuru ikatikio kiko kasinyo zide. Sora shina tapuwa kula paka aya. Nyima ambima hongo sima mkasi ugu lungisi ya wali. Bitumi yako nya mahungu. Inaba hipwa wa mbenga MC takuye chilaweka nikombe la chingoe.
2: Kasugu nchika inda kaya.
3: Kaya
2: Ninga dlasha kudla vela

0: akudzisonga sipungwana nyaukare sikuromo umwechiviri udi kudzita udi kudzita kukuwe kudika gahungu lidowo kilu lilemela kungudzu omunya muthu kudika kuanza lidowo kilu lilemela kungudzu omunya muthu muthu nyakhongolo kuchifananiso ananitengu nya 2 metros quadrados nyalidowo apo kuromo khakunya tengu nya 15% nya hulemeli nya hiviri jaye udi udzita kukuwe hiviri jakuchirwa ku 70% kumati mati mangupweteka kwa litsiku ni litsiku mati yaya makuduka mabela kukuhimbira kukira mitumu wakudusa mati mati yaya makupweteka siku mathedwa kunyalupya akukusela mati kharatuka lelo kupanipweta mutu kulitsiku asela zilitri zimbili mwendro zitharu nyamati ngwe ema apa apunya siliwu yesu kukwali tsiku la muhuno kirimil dukume tsalane
1: siliwu yesu
2: siliwu yesu
1: ma siliwu yesu.

0: vamana ulanga vanga tavohe avo vakusota wao vavota yirengo vamana yirengo vakela khausi kwana hi yavota nilu nyaparako tahita vauwa nyamai jakukuhungola kuli ndanganiwe vangalomba niyo vamunilitikulile vavuhulizi vabaka vajeka nilu vaninga yanana yile kudzeka mafu vateya vajombotono vale vajeka niyo vahanzaika vaninga tamni jakumana kunya kumafu yale maninge vaningili ni mafu mafu yaya kurisuku maneka kuli yopane vana madziya madziyo ikuingundele muba madziya kwamba kadzima tidziya leveleko kiyale mwedu lisaula mwedulo kizunga kwa kitumunoko tigunimo
1: unakutsamuselwa kuva veliki vavo mundu polisihebwa shikwatu
0: itsamuselwa kuva vovo valifutu vovo iya veliki vapapai iya
1: kuti kukunya usumbudwa nyatumbunuku ngubula ndrani nyavereko wako ndrani nyamadzaha gilongoni kwako kasi vasiti nawo
0: ngubula kiso netikasana sango nisu si dandanasigu zitinye kiso vamani vahai ukutako hai mbe kambari wasi kudzi mashina nyuzama kwa kushiruiri
1: sina nilisima kuti tumbunuko
0: sina nilisima ngudzo urike kuguba uti tumbunuko singukaradza ngudzo udzeka nongu wako ukazari naye nariwana ibongo yako maisha kuti tumbunuko singuloleya
1: singutsukasimaneka kundrani nyamereko wanu vatsuka vadokoreleana
0: vanyahandiruka vangutsukasikireka sosi
1: gina ngikimanekako
0: isoso kamukukumba dzitikao kito tumbunuko yinani kikumba zitika tumbunuko yinani ya
1: apo nyanya lisahulile ungalitsamusela kunani dzinyumba ngatsamusela dzinyumba dzimanekako linyumba lanu kino mulibanga basi karatu mundu mumamasaho matsangana kunanu pale
0: dzoma mudzinyumba nyumba nyai khongolo ni nyumba nyai duwane nyumba nyai khongolo yomutinitini uri tumbunuko uvakoma entao atamaneka nyamuswe wapinzula nyumba nyaidukwani utamaneka vamawoleke nyumba nyazidukwani yauraru nani dzikalasinye dzinyumba kanga vabaori kalasinye dzinyumba yingube avanyaku womu akukoma asikumwalu akumwalu hisani naye ze yomunyumba nyaulanda ikodzeke ikunyade yangu avakunyade nyumba yedukwani akodza kuhesa yomunyumba yako avasihisi nemolo akumwalu akuna kunyada vo vababi vababi basi
1: ngaembevarwana kuhesa ukuhesa ukuthulwa yinani
0: ukuhesa kuthulwa tumbunu kunya ukunyada kunyada yana mwangadzi wa mano uhakanisana kuhesana majiku kuhesana nya mapimo kandi kuhesana kunya basi dikwalikeri manera uparapara dikwalikeri manera muti na kuhesana votane kulikana lako dikunyinani urekerako
1: kuhesana ndrani nyako vahe
0: ndrangani sempre kuti kunyada munhu porike kuba ni bana tadzidi munyu kani kuhodzani ukodza mwembe kunyata kuhodza kamuhunu khakavidzwa maxi abari mamai angutavisa bari kuhesana koko
1: xa babi Lorenzo libuli ngutsamba ngu ingisa radio dzi muzika u dzikolaku kudzipwa kudzivibza kona
0: ene nyungu yingisa radio dzi muzika nyi dzikolaku dzi muzika kamu ambari nyisi ungambira kwa nyi mutsupi nyiwautsupi nyiyokola dzinzimu ya kitsupi mexi
1: nyangamani
0: lonina lakona nyakudivala kulirekera maxi akhu ringita tingita tingita xa nyungu idivala lina la lina ku emba nzimu yoyo maxi nyungu yinyungu dzikola dzinzimu ya kitsupi
2: musungulwa
3: tsamuselu nyatumbunuku wathu

0: usumbulwa
1: tsamuselu nyatumbunuku wathu
2: hepwidi nzimuye yi ayikolako babi nzimuye yi waku utsuka uyipwa ngudavata
3: ningudavata ningudavata
2: ja babi kutumbunuku uhiningire nga ganela kumavanyelo omu wanu omu mauvanya karina
3: omu gaya mumu omu gaya watu tinga tinga hakuvanya kamuku kuyipwa Eto nguzu nguzu tumunu kwatinya kongolo hedandre nguzu pkani ugoga mavanzi ugulima hingulima sha ulu kuku dandra kuku karala sha kumati mashi kolo wakala hongo pkani kukumani kambu kuya niligobi utakoza kambu zeli paza hongo kuhunze purisu wakala umana kukulima ugoga umane kakasimuna kuzugulima suwa ema gulima utuma kugoga So ulima emakuko utuma kulima kabune polisi kimliana porike sengu tumunyalo nyajitatara kya utsi nguzu nguzu sha kukozi kutuma ni nitamuni nilihobe
2: tumuyo yunyakuko ye u lidandra ku litao hevura ulu unani ngamu
3: nada nyidandri ku kamu wananani lipe uswa hingu kuya ngarmadza ingarsanana ati mama tsiku kamu wangakala kuyozi ngo pwani kumuli pwani ya ngolu uti kusempri kubalunga rilizahana ngutala ku sihala sihala mama siku pera siku nubo usuta kuhoza wakala uya sihala papa hivu hati punya para kongo pwani unuhungudu kusihala ni mwendronromu kuhakanani hili dandra ku
2: jina nukodza kukumora ya pwani kudandre di matini mumu
3: Nguzi kama nyama nguzi mavanzi nyakuti nguzi mvua mavanzi ni soholoho
2: sirisi wakusimana o tinyandro za tsavo simanilego ulisi tumisa gina
3: yeah kusimana sili nyangonya ringisa ntao kusibezi kusohoza sosa tiki uringisa paro manetsa pauni ya ringisha marosa sikiri sabau sasabu erenga ku na uringisa za produtu ile
2: Umu, tumuwa kwa nukupani. Unanisihiru basimana kutumuyo nyayipwa?
3: Haa, nyinaso. Nyinaso, sapao nyakutimana kamu kuyipwa simbingide. Tumu simbingiringide kushani sipeto. Kupeshka.
2: Gina nilisi magipeto?
3: Gina nilisi magipeto. Purike, jipeto yako. Wakuzikoza kubi. Uya rumejana nga intesene mako kunyumatu misa. Alenya kuikwa atika ujimbe ukuruweza liko kulavani. Sempru nakala wali wahati guni. Fulani akavinda kava. Role kukulatu ichakala sakala. Majobori lipitu ni wago. Na nilikolomo lipotaku. Nena risiyambu, nena rotepumono. Ukoza kumana liko kulavu. Hava liko kulavu utatumisa.
2: Vomu ava wago na nitumu nyako kiali migoko. Wajiretezi baruti, wajira madera. Wadi wale luguka ngoko ipitelu, ngoko tomba. Avugwako
3: vale vanyagira isosa ini kanya situmisa nguzu omungoko kokoka kubanona kwa pasha ugaradi omundu omavanya pirigu kunya kupodwenyi tsare nyumba yangu o entam podwenyi abogromo munsi nziani utamne ukoza kuhufa kudusa mesh kungudusa ngakho
2: majinga embe varwana ndrani nya nya zitomba dzidzu dzikanirako nyamigoko ni ginani kuyipwa ginani ukodzile kuyira kulika urenga migoko
3: kuyipwa nyikodzili urenga yipeto yipeto yile nyikosigirile kuyipeto yina yirini migoko nyumama yitasa mahoza magoko yipeto yiginani mitamani ginani migure migurigoro momo nyingu zikurizikoro momo dzinyinguzu Isha kanyi ziko ziko nyaku zikuri zingi peza kuzita mni. Nyopu uwa mawadu waka mingi rengi sebatu tikuni. Yeah.
2: Unguweta ligaga?
3: Nopudu tumaginya bausi hozi. Tukike ira kasimundu utuma venene. Ya, yeah, nyunguweta.
2: Matikuna ya nyawa ngi watu wako manika wana kutaniseka kuma hongo nya vaseli nyawadu. Waruku anungu se wadu.
3: Kuhuli nyamaselelu nyawana medida nyambana lota sawo. kuiwumusani saku wada uzitukungu bata ungusea walo pekore uhoza kakalini kawujiri nguzu kunyaku upeperu nguzu ni walo kupreke walo watatamanani uromu wapizu tunu
2: baba umu tinga tingeni hinani jilole yao
3: umu tinga tingeni jilole yao ulole ya mishi mbubanuru mwa respite ku uregerea kubalete ya watu kuhisiko probidu kaisibu itika mkaisi
2: watu kwa wamanega watu nye jirisos mwa jiregina
3: wale kamu hakala hewa mana hengu komunikari kakafumu ya mafu nyalitiko uli nyaku ve wakota ku vaya shushwa samanikini para wapia mazuguryo
2: matu wana ya wakanaidu kuwadwa sanane nisusibedi umu nya linyai nyaguseli wadwa simbisigira magiliwindri simbisigimbia siba ja magusimana sinagira zishatu zizi mawa gira ginani umu wano
3: walikamu wakawa mana teki wakietaru wangola selu la kwatu akupaleka kukupaleka angu hizmi swatika sirku kusirku atikala ayi swatikala polisia tamunikini ya pandrini. Porja kudelea umuka uka asipu. Ngu pia kumukuza ni rewangani anu. Ya kusimama, asha hingu. Kala hini, tupuriki nukuka imu buwiti mutu nyakaratu tikono watu.
2: Ja babi, ina lompa gambi mbinzimu. Kasipara kuhidagata, kuhwani ja unatahininga. Simbi ni simbi kwa hilele telu kasu tikono kumaneka kuna gurura.
3: Nzimu, Nzimuni ini taki sawa kama kuhili ya mafenya. Ya mafenya 42 ya kuye nyivingidwe kukuvele. Ja, kinzi mwenye kwa lafo.

0: la mahala
1: usumbudwa
0: nyindeveka ndikudwanisa nyumba ndekwango ngedzengo nyengo patajana nanyajikwatana vamana imane inatomera mahala
2: yahwembekina nzimuye
3: nzimuile ya kupataniho laya
2: hingupo hamaikisi nyalongoloko kuyepijeleteluvataikitsia gasilu kumaneka kurula ambari kupwanana nrenenyelitihulata
3: jileletelu nitsiagwa ipelare omutingitingini yaguvega kira kini vamano itu nahe sivelekwa satikweni munu henga vanyi wuninja ngweni vanyini kukurula vambi vangujimbia kulea mifarinya ya vane vambi vangujimbia vabasisa vane matarajalina ya vani garungu thoweyi ja mavanyayo khandi kuvanya tuma kumanza yako unahodza kurulani khiyu yiwona nguzu yikala jikara jikira nguzu porque jingugoha khandi kuvanya uko kuyileletenyikitsiyako tingitingitikwathu kira kini thuma kukaradzeka maxo nahodza kurulani
2: thuma kukaradzeka unahodza kurulani kuyi yoliteliingatsidwaku babilo rensu babilo rensu unahidundrukisa kambi parikwana lisahulilaku ngatsamusela kasikuhiseka longoloko
3: lisahulangu ini nyowanangu ndiriamu bamadziye khwamba khanyedzi mati dziyaleveleko gaya kuutsupi nyakundela nyiwana madziya khwamba khanyedzima tidziyaleveleho ya
2: ibongidi munkisinyakoleke mabuluya ya nyausumbudwa ni babi lorenso omutingatingeni longoloko uyimbzisidukeni ya alexandre matsimbe kuyidi mihani hinataonana kuga imbi nyondro uyu muni angu hetedza
1: usumbudwa
4: tsamuselu nyatumbunuku wathu
1: usumbudwa
5: ndipo aprasi usumbudwa nandizi 11 horas e 46 minutos de mana usumbudu hinga restava ni hakane agasi ku Alexandre Matsimbe kuigasanga hersela longoloko nyau sumbudwa nataka Justácio Fernandes vata kuye picadas do amor.

Mwingi suradi msambikilo sede wiyani ka mitumu kikitonga ya selambo sale tsigula muhuno. Selambo sile na koni tsigula muhuno kwa diko nya mavili. Iwomo ka selambo nya 9 nya junyu mwaka kunya 2026. Mitumu kikitonga ya kupela kala jikati nya zi 15 ni 54 minutos. Akubanika hina kuswele ketu mitumu ya atu ina kupela punya kitendri ya kumungisi. Kuzinzia zilinya zadi. Mitumu ya tu, kunugunu kujikati nya zi 14 horas, mahungu mata kuzinza antara nasional. Inapeza kujikati nya zi 14 horas ni 10 minuti kuninga mihungu jimahungu. Nya yu managula hapa kujikati nya zi 15 hapa radio. Inapeza kuninga hapa nya zinzimu. Zinzimu zinakumangala zimu ingesikala jikati nya zi 15 horas. 15 horas mahungu kujitonga. Inapeza kuninga stivisu, bistivisu. Na kuboisela ndrima yel na ku kodigo ni nongo do kunya shiriko kanga yi olavets ga litsunya nga muhunu nya mabili wa kubangalazo mwinge se kwalbino saida melya kuma ko na ni ku kusvela selambo nya sadi ko do korre kwat kunya kubana mitumi ya radi ku vela pinya kitendri ya ku zenze nya zadi fukane mitumi ya twi mana kupi munya 102.2 megahertz ga ipangili ya umwini uimana masingene ku 89.9 ke si ku yomo ku 89.0 Nguibane kambe mdoro pani kanyambani kusenti 1.6 FM stereo. Sembari kambe kuhimana kabunya pimu nya 88.0 ka jipani kili kia funyaluru. Mihani, mitumu kujitonga ipede. Uyani.

14 horas ni 42 minutos. Justin Ubaka. Mwengine Ubaka kagisimba kikinye kipia na yipalusi ni matikuhani kumuembioyo wa umuga litigula tura Mosambiki Justin Ubaka. Mwembe moyo nyako tangale, mwembe moyo nyako hiratumuaye. Katarungu zuko para yera, para siru nyambayera na nada Ubaka. Mutumo nyako wana basi kumitumuaye na igirega. Avambe, hey, umana, ndragaraga, kanele, hey, ndragaraga, ndragini muru, hey, Justin Ubaka, mwembe moyo nyako, ukareka mkaya, ukareka urangawaye, kanrunya kuwana paranguzu, upane, nada, mwembe moyo nyako kwa zikudu saisa kwadi. Ngubanga mwingi suwa radi, msemiku bana urinatu, gasera musesa muhuno, kuru nguwana, wabana, guromo kupana, ndrangani, kubana, guromo, makarero yali nyayadi kasi wete gino kunyama yaza igimbia watani mirenda tafeda ku kotora mwamo waenda ngani kolu aneto mama vota ku hiudzudzisa keto kasi ginani jigira ku nyama yi azabo abunya kwa abelo kumonyo nya kwete ku kotora mwamo wayo wabutsuka numwa mana rija kwa kubindrisa ngimbi kati makirero yakona nyama yi abweta lipangwa wono ku asa aba unika solusan kugongo nya ini ngeraga juye aganele kwe aba sopode kamunya ini ngeraga juye vangola vaguni ngera vagu vakubedza kaulanganyana nya kugongo akalela vale urule utangala ugira kasenya uligona wobana ushati yarga vana mani vaboha vakudzeka vakuma vakubeka ulanga pana samadakakava ja kisu yirwa kambe wobana ugaradza ngudzu ndrangani wobana uri muti moyo uri nyaku ndrangani wagara uboha u ja ndrangani womuka kaku hewi sanana para usibinda kuvale vota kusibinda ku nyamelera pfumugadzi ndrangani ja bo anoi mamai awana kwa end mwa mwangu nyungu muona maj ava lipanguleri sopodo mwa moyo Nyamu wetele kamo yirendriana yiri nyagiduguana yire. Yirendriana yiri nyawara yire. Watapova yema kuhinzu vahe ihi varinyanya kuhoze. Utahoze no utakiri matana. Uwebeza uwebeza kuwa peku heyelele. Sanano dusi hagani nasu banana. Jawa hagana nasu dodo duja. Ah, murambi.

0: ingrosa mwingi suwa radi Msambiki ga mahungu kukitonga ya silambo usali sigura munu wapindra magumabina bandre magumimazana nya zaredi nyo vikedi suna kizo zinago pia kukabani sero kukasuma na itango ega distritu ya panda umuji panu kukinye mbani kabunya makungu ya rinyo wate kupunguza madwari ya malaria binzuri nya zikarusu kita ku inago suko tisama panyero nya watu kuga distritu ya maboti ni tumunya tumunukuni rurero mwenye mbani yingu wata marungeru nyaku umanega mabuku umunya zinranganya uhibuzi mapedi mahungu kuhitonga mahungu yaya momo manza ni gane Alfon Francisco Tomaj Valoi kui atakuwa na kuwana marungeru msini inakumisu vera uingisi nyawari. Kupindra magumabina lupandri magumi mazana inyaza redi nyofikidi suna kizo dina kukabanisidu wako kukukira sumana itango ga distritu ya panda kabunye makungu yari nyago duanire kufikira madwari nya malaria mitumu nya udahi ya kufira ukiyo kukaza redi zizi dina koza kubunguza stoka mezo nya madwari nya zezeze ayukuga mi kimana yi matago mana kugwera tengu nya kubindre libandra mana magumi nya sutuka mezu singa wonekago kwambani isu nya magid mabiri singa wonerwa go kuga jikati nya kufanani kya mwaga u bindre gum mu tangiri nya mitumu nya udahi wa panda uye aderitu sefani samusele kuikugaji katigeji kunguta kuna kuninge hebu zero kajitungu gasi kukoza kuvi iyo yutumisa wali zaredi nyufikiri zituna gambe kangaku samusele aga mningi watinye mahungu kugamu waka honga vindra kukuni kidi gasi kuga distritu ile ripuru ile nyaku kimbire kukunge zero wa zaredi zili nyaku fikiri zituna nyabana zina kutumisiru omu nyago biere mitongwe simbarga mbini sifi tirusi sitakusina kuhimbezo kamunguzu ega distritu ya maboti umujipanu nguru kinyambani binzuru nyazikarusu yenguta inakotsukwa tisa mapangeru nyekitsungu kuga jipandikire kuga yuma kita kukina kumano abu nyakurengisi zikarusu va binzuri vangu zikoza kubahazi nyumba nyakotsukwana kurenga zimova kurenga sifuyu simbarigambe nebugira mimbitumu nyago resi binzu kumakiruri yaya zinga munya zingi za distritu yeyi zumu omu nyago binzu lizikarusu madoro wa distritu ya maboti alfabetu mazivi asamusi lukuye simbari kutakuna kuhone ya kudugire ya kuku mfumu ungu simama ukutezera wabangi wajipandu kiri kutunguzu watu wapia uwe wabeza ni kubinzu lazikarusu kuru singuta sina kuninga mihandu nye yani kumagiru ya ya zingamu nye zingi zibanya kumaboti zinguta zina kurengisa zikarusu fumugazi ya mutangiri wa jipandu nguru ya inyambani kuyi agane kuhisingu watega kuningari sima nye kongunguzu aga maranga yari nye kuhibuzi siburi nye watu wa kongoro simbari gambeni watu wa apiam lina pagula samusiru kuyi vanya mainya vangi vata kuwana kubangula sehebulu sisi nya watu wa kongoro au alfabetizasao gambe au vamwano gambe mbe mitumu nya kubanga migira pagula kuyanga samuse ukuye gasi kuve vanya mai vasi mama gasi hebulu sisi kunguta guna kugirenga makungu yari nya kubweteji kuve kupedwa mbe mitumu nyo kimbeani ni tumunuku gasi ino zukoza ku abu vamana yuma nyakugari fumugazi ya mutangiri wa jipanunguru ya inyambani asamusa digambi kukuye suwate ya kuwe vahira su nyakuzirangani si sino koza kuwe vanyamai vasimama wahibula sehibulu sisi nya watu wa kongolo mitumu nyantu munu kune rurero uminyambani yenguta ina kubwete zia jipasu gasi ukoza kuwe kumane kama buku nyakumave umunyazirangani wahibuzi kugazi distritu nyakuzirangani za jipanunguru ya inyambani kabunya kudandri sunya zindranganyi nya uhibuzi zinya yikaru nya kupere zimanega sisi na kuzega simbisi kani sukungoro nyana unani marungero nya kubwete kwe kuengezula mabuku kasuka zako yuwa hibuli mamama na bafuwe mutangiri wa nranganya ukari mabuku mnyambani ana selja shambukile samusiri ukuye zindranga zizinya uhibuzi zingamanega uzina kudandriswa zindani maranga yari nya kwe kumabuku ahoru mabuku maku maku mamuku tengu nya udukwana kakuwa ono kizu kumo kizu kutaruwa kona nya mahibuli ana selja samusiri ukuye zidistritu zimbiza kona zingu maneka muzi na kuweta ku zirivuru ziiswa kutisipa nisipa kasukwa zao ya pasizi ya sihiburu nya sanana kuna subuhi mabuku ya ya kasuku hongora maebego umu nya marangaya niyoka mabuku kunguta kuna kukireka utuwa zisi nya kukari umu nya zidistritu gane de anaselia shambukile
1: lava vama eskola basica vana umabuku vata avulula undau gaku kota kwa avana na vakota kutavata lera vengetela leji vagunzi wakulumusaleni mugunzisi
2: asugunzi leji valo mkama boti vashukumako huo vocho valo mkama boti tani madistritu mangwani nao nao se vama
1: akalembi leji hila valo mkama boti basi mashi akama wanyi malembe hitanzisa asugunzi leji kahakiela wali kanyasoro kahakiela wakafila kulu ni kuvuru alembi jingambela hivi ni vale kapandi gama hea kama shishi
0: anaselia shambukile hakuji mutangiri nyanranganya ukari mabuku umu inyambani na ugani ya kutuazisi nyavari vata kwana kutumea umu nyezi nranganya uhibuzi nyasikaru nyakuperisi mbira kambisi nyasekundaria vata kwana kutumisa ni mabuku uumbiru umu inyambani mitawa ili nyaku himbani uleri mabuku ndrani nyezi nranganya uhibuzi umbo nyamitawa yoyu kakubuwe toku ni ngwari goro apu nyaku sananasi liri mabuku nyaku zarangani makungu mamoku yari ya vitori ni ubisi moyuga suri nyamuru vinyamabuku mtropa nyambani kukutumisana ni utangiri ya nranganya kongori makarako mabuku umu nyambani aku biblioteka provincial kugari tsikura muhunu kukiriri hivuru nyaku pere nyaku himbele ni kasi ni kuriri mabuku ikava hivuri va shkola sekundari ya mweri vari vanga manikaku vana kuninga kuti kwa umare nukuga kuriri kumakuni kuroba alisioni ya mosh moi nye jirana uretaku anaku roa mabuku nyaku kari uyanga parusa kumabuku yae samuseri kukuye anguta na kutukwa tisa simarika mbeni kukuta zia vambi wa hivuri kwe wazini ngezi ya abu nyakuliri mabuku nyaku hambani hambani vitorino ubisi aku uye muni makungu ya gani li kukuye sirisu mwesu nyari sima nguzu kwe kukuta zula sanana kusimane gani likoro nyakuliri mabuku lasika pinya kudungi seri umi nruawe
3: está claro que há uma fragilidade nesta vertente de leitura. Então, estamos aqui numa iniciativa assessorada pela Direção Provincial de Cultura e Turismo.
0: Vitorino Ubisi, moyo nyamurovi nyamabuku mudrupanika nyambani, na kukaneka siku umba nyamitzawa ili nyokimbeani nukuhipuri nyamabuku. Kaponya kutiku ningari koroka sanana, marini kaponya kurove, samari kambini kuhipura mabuku nyakutarangani. Mwengisi wa Radio Msambiki, mahungu kuhitonga ya sulambu samuhunu, mabuhidi maigisu, mahungu mangaronu kwebula kune Nelson Francisco. Tomaji Faloi, kabunya mitzini ketu, luhide.
4: Hipwide mahungu ya inyambani.

vahombe va kumbidziva kubala hambini kugonda kuna kata ndani kama tsiku singa manga he amoya ngembani mtumu wakwa keta staratu sesinga wazi chikuhekelo ngumati yenzumaka michimaiwa ingapinda kwe kuchiumbwa moya ngembani mitlawa ya kugonda kayona vanana kasiku vanana vave ndidundu nekugonda mabuku kubova tangu tungu vanana vasikola sabasi kahambi ni sekundaria misungu ya mahungu hinu ya hita mamana kumbima madza 7 horas shingali hichimalungisa.

0: Nina kangu kuchata nishibaga singa chibwake.
1: Ne, yisu meju, ne, kunuka chida baga nada, tisinga hoto, nishigohu ngutu.
2: Leonisi Jose Makuluwe, disungu kati ningabele kwa tsehiwa mahalambeni shikansu nganya rimi, ngumili novisenji kwa rente wutu.

0: kunene gipile na kulo gipile mingise to kuranze kama hungu ya usiganya mwote mwole jako kusanika makuma mbirini tano magidi ya mchikitelu hile hitu ipakiliwa kama hanyi vali kapandi hile jika sikutlisana nza uchikarati cha zedzedz hile maiwaku itisuna lomu nyambani mazana manharu ni kumigava nivambiri hila vanga viva chumiwa ama baji ya tishanga haka mapaila manharu ya provincia akatangwa mangulo wa provinsi nyambani lala yela kulesha ku lomu ku gonsa ku xikola cha vanhu wa hombe ku fanela ku khwini mitiri yo kar leyi tuve nyika lisima va mamani lava va ya ku vaya gonza xikola leji achikatini leji lomu nyambani ku sangulile ku makungu ya hombe ga mikawa lomu xikoleni kasi ku nyika lisima a ku gonza ka mabuku lela wani man'wana hi ta ku nauka usiku nyamuntlha mangulo lama tsalile ku matlha magondzo ya mina Thomas Valoyi aka michini ku na Louis Batiste Chamo chivela kwa wanawingi seti lukinani. Kuhunza kama kumambere ni tlano magidi ya mchikitele hile hitu vipakiliwa kusikela vigitaku aka distriti ya likapandi lumu ka provinsi nyambani kasiku vikela ama baji ya zedzedze. Aurangeli gata udaho akapandi girinze lisha ku hikuwa laka upakele ga mchikiteli kilisalanzaku achikaratu lechi chama baji ya zedzedze mataku na makanziha aka tuhutileta kugumesa. Kusanka tlano magidi ni muni ya ba wa kumilo ya kuna mabaji ya zedzedzi anya mwaka kuhunza lava magidi mambiri vanga kumwili chikatia kufana ale mbiga mwichimu amrangili wataudaho ni usingarili akapandi aderto Stefani ulelezo kachikatile chikunitiri wa kushushetela vanu kasikubiva nyikali sima amichikiteli lita kukita fikela tisuna itelgumwani yane ulelezo kubini tiri wa hombinguvu lomu kapa ila gali kapandi wa kushushetela avani ilezo ku amichikiteli nyingi inga kumeka na itirisi wali muka kufarela zihari masimu ni zunga nila zileku jambana lezi michikitele inga pakeluwa zona yukuwe yifikela tisona leti nyika ku mabaji ya zedzedze. Lomu nyambani mazana manharu ya vanhu ni kumi ni vambiri ila vanga viva chumiwa baji ya tishanga lezu kama distritu manharu ya lomu provinsi ya leyi kulolo hewa baji vanga kumbesa chikaratu cha kuka vanga woni kama distritu ya Panda Zavala ni lomu dropen gen nyambani kama siku matako atirlo utawe usimama na utuwe umahiwa ka madistritu yali kama singi ni lomo dropin genye mbanu kulili mrengi lova doko dela yula mediku shefi yena Juan Mulanga akata ngomungulu wa provinsi ya nyambani avikela lisha ku jali sima kuvi lomu kugunsiwa ku achikola cha vanhu wa hombe kuvi ni mitiri yukari leyi akutsika kuvi vanhu wa hombe vagonza chikola vatu vagonza zvukari zva kuvi zvitavafuna aka utumigabyi na kulori Orasi Romau
1: akata ngomungulu wa provinsi ya nyambani hiyana lwe awula kusvaku akati ndau kugonsiwa kona alfabet ngakukumeka na ukari kuvi tindau taku vavasati vagonzela zvinwani lena pagula yana lwe awula kusvaku avanyingi vavasati vabangula kugonza alfabeti hikwalaka ku loko vambeta akugonza se hakuna chinwani vachimahaku pagula awula leswaku loko swokoteka kuva akati ndau leti kugonzisiwa kutsema ni kurunga hambukambe ni tantumbunuku swatakoteka ku havasati vanyingi vakumekana vakare vatsamalaho vagonzela kutsema ni kurunga kukhoroxara kasiku leswi vamahaku va swikota ku vaxavisa vakumati japau kata mumangulo wa provinsi ya nyambani hiyana lwe wula kusvaku muti loyi yena urhangela kuta va wu tirhisani vandhoni kasi aku akati ndhawu leti tivekisela hi ku kasi ku gondzisa alfabeti swi swi kota a ku va ku gondzisiwa kambe a tsema ni kurhunga hambuni yin'wanyana mintirho leyi hi nga swi kotaka ku va hi nyika bindzu aka vavasati lava gondzaku alfabeti
0: kusangulili wa zibililo ya makungu ya kuve kunyikwa lisima au gonzi ga mabuku lomu ka zvikola zvakuhambanambana makungu lawa marangelo aku hi Vittorino Bisi yena anga tlhari tlhelo mutsalo wa mabuku hi ku tirhisana ni muti wa vuhlayisi ka mabuku hi xiyimo xa provhinsi ya Nyambani. Aka wasibeli loyi a tirhi lowu wo vi wu sangulela aka xikola sekundaria Jemwele laha ku hlanganisiweko a vanana lava tsakileko hi ku ve va gundzile mabuku ya ku hambanahambana lama wa pfunileko ku va gondza xikarhi laha ka swigondzo.
2: Si bombra yetu si ngo yi phasa ku vanya.
0: Mungu wa vanana anga kumeka ka tiro lowu wa ku hlohlotela ku ve ku gondziwa mabuku hi xiyimo xa swikola leswi aka xikola xa le Mwele. Vittorino Bisi anga murhangeli wa tiro lowu i vulile leswaku kala ka xikhati lexi ka heni xikarati xa Hombe a vanana vanyingi a va nyiki risima a xikola a va nyiki risima a ku gondza ka mabuku kambe hikwalaho ka tiro lowu i rindzela ku ve ku yini ku cinca ka wonela ka mabuku hi laha ka vanana.
3: A swi tiva ku vanana va nyamuhla hi mhaka titelefoni ni matelevhizini swin'wana a va ha swi rhandzi ku leri ku veni a swigondzo swinyingi a munhu a swi kuma lomu ko leri kutani hambi ku pfuleka mapimo a pfuleka mapimo hi ku loko a karhari ndza wini a ku leri ja hi kona laha na hi tshama a ku gondzisa vanana laha kuma leswaku vanana lava va rhandza a ku leri mabuku xikelo lexi nga maleswaku xi langutela swivanana swikoleni swi nga ni tanga ya chukwani kasi ku hi va nyika a mabuku va yile kaya va gondza nyamuhla va ta va hlangana ku ta va tawula leswi va nga swi swa lomu ka ku gondza kabyi kutani va tsakile hi mabuku lama nga gondza swini va nga byi kuma swini va nga gondza na va hlawutela van'wana kasi ku van'wana na vona va kuma ku yini a ku rhandza ntirho lowu wa ku gondza.
0: Magezi ya Vittorino Bisi yena a nga mutsala wa mabuku tlhelotlhari loko a wulawula elisima la ku umbiwa ka mitlawa lomu swikoleni kasi ku ve vanana va kota ku gondza a mabuku. A xikhatini lexi a muti wa Hombe wu hlayisi ka mabuku lomu Nyambani wu nga ni tirhi wa ku ve wu nyikela mabuku lomu ka swikola swa ku hambanahambana kasi ku ve a vanana lava gondzaka lomu ka swikola leswi va kumaka ku hlomela loko va tshika va lava a swigondzo swo karhi na ku lori a ri Mindu Masingi.
4: Amtiro ya ta ntumbunuku ni rulelo lomu a provinsi ya Nyambani yi lomu ka kungu ka ku famba va langutela swivhunu kasi va kuma mabuku lawa ma nga veketeriwaku lomu ka mabiblioteka zixikolares ya madistritu ya provinsia. A ku kulisiwa ka maxikolas primarias kasi ku ve maxikolas basicas hambi ni lawa ya masekundaria ma gondzisaku a segundo siklus ku na ni xivilelo laha xa mabuku ya ku a vanana va kota ku ya va gonza leswi va leletiwaku lomu tisaleni hi vagondzisi. A murhangeli wa biblioteka publica provinciale lomu a Nyambani Anaselia Xambukile a te a swikola swinyingi ku tala ka sweswa madistritu a swi nawu mabuku leswi nga nawu mabuku a maeneli hikwalaho a xivhunu xi lavikile ka vontlhe lava hakunene va bulaku navo na va va kombela a xivhunu lexi hi mabuku. Leswi mabuku ma kalaku ma nga si chikela lomu swikoleni vona va kona va mahatiro wa ku nyikela gondzelelo ka vabibliotekario va madistritu leswaku va tiva ku loko ma ta chikela mabuku lawa hi swivhunu va ta va va swi kota a ku ma veketela.
5: Lava va maxikola basika va nawu mabuku va ta va vulula ndhawu ga ku kota ku a vanana va kota ku ta va ta lera va engetela leswi va gondzisiwaku lomu saleni. Mugunzisi
4: a swigondzo leswi va lomu ka mabodo va swi kumaku vovoce va lomu ka mabodo tani madistrict man'wana nawunawu se
5: a ka lembe leyi hi laha va lomu ka mabodo basi maxi a ka man'wani malembe hi ta andzisa swigondzo leswi ka hakiyela va le ka Nyasoro ka hakiyela va ka Vilakulu ni Guvuru a lembe yi nga mbela hivi ni va le ka Pandi gama hi ya ka Maxixi.
4: Ku lawula ka Anaselia Xambukile na ku yi murhangeli wa biblioteka publica provincial lomu a Inyambani na a hlawuta hi ntirho lowu ta ku na humahiwa kasi ka chukwatiwa a ku veketeriwa ka mabuku lomu ka mabiblioteka.
0: Basi laka hunguleki chikela magumu ka lava nga malunghiselo ku ve hi ku chikitisela ka vusuku nyamuhla mahungu lama tsalile ku matlha magondzo ya mina Thomas Valoya ka michini ku ve na Luis Batista hi muxivelo yingiseti gnani ka mitirhi ya simamaku ya Radio Mozambique. Salani.